0: Wah, jangan nanggil tenang.
1: Teman-teman, ojo lali terus nyanyi lagu Jawa. Iya.
0: Saiki lagu spesial. Lagu spesial iki sing ora iso lali karo Raya Suriname. Judule Halo.

Saiki laguku iki jamane aku isih enom banget biyen iki. Judule

0: bapaknya ya, bapaknya saya.
1: Ikan bapaknya lo, terus jodoh. Berarti. Kalau kesusun pas dintang, jadi kembang pas nantauan itu ya, lo ngayir. Mengabrak jebren, mengabrak ambas, tak kena wedok aku untung gak ambas, mak jus kodolan nangin, mak jubilen, waaah.